0: Ya sahabat suara, yuk kita lanjut lagi. Ada berita apa lagi nih yang perlu kita bahas ya? Tentang Jawa Tengah nih datangnya ya. Dari Bupati Kudus namanya Sam'ani Intakoris.
1: Namanya agak ini ya, agak unik ya.
2: Agak unik.
0: Sam'ani Intakoris.
2: Sam'ani.
0: Ini menanam pohon di dekat trotoar dan rambu lalu lintas, viral di media sosial sahabat suara.
2: Jelas.
0: Jadi aksi tersebut menjadi sorotan dari netizen karena lokasi penanaman pohon dinilai kurang tepat.
3: Kenapa kepikiran nanamnya di situ sih?
0: Ah, ini dia nih makanya nih. Makanya diklarifikasi sama beliau. Iya, berterima kasih atas masukan yang disampaikan netizen. Yang menjelaskan, jadi yang diprotes itu kalau enggak salah ya. Kenapa ditanam pohon di situ, takutnya nanti si akar-akar pohon itu bisa merusak
3: jalan
0: trotoarnya.
2: Iya.
0: Sebagai informasi aja, ada pohon, ada tumbuhan yang punya akar destruktif.
3: Namanya destruktif. Bisa bikin rumah juga ngangkat ya, gitu
0: kayak,
3: kan?
0: Iya, kayak pohon ketapang. Pohon apa lagi dulu ya?
3: Ketabok.
0: Bukan. Nah, itu sakit ya.
3: Oh.
0: Sama pohon mangga. Ah, itu merusak.
3: Emang pohon mangga bisa ya?
0: Iya, dia merusak tuh.
3: Oh.
0: Nah, dijelaskan nih jenis pohon yang ditanam. Klarifikasi nih beliau ya. Jenis pohon yang ditanam ini memiliki akar yang dinilai tidak merusak jalan maupun trotoar, alias tidak destruktif.
3: Oh,
0: dikatakan
3: gitu.
0: Juga penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari program penghijauan sekaligus untuk menjadi peneduh dan membantu sirkulasi udara. Gue setuju nih. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang alias PUPR di Kabupaten Kudus ini mengatakan juga bahwa penanaman pohon di tepi jalan dilakukan untuk menghijaukan kawasan perkotaan sekaligus menjadi peneduh. Jadi kalau dari pihak pemerintah setempat yang berwenang
2: ya,
0: ini mendukung ya.
2: Dukung.
0: Tapi netizen banyak yang kontra.
3: Takut
0: merusak.
3: Iya, itu dia.
0: Gini aja, kalau buat gua mah ya, saran aja ya. Itu kan melakukan adalah pemerintah. Dengan tujuan yang baik. Dengan tujuan yang baik.
2: Tujuannya bagus.
0: Untuk memang, masyarakat juga.
3: Memang
0: ternyata,
3: biasanya pemerintah kalau bikin program tujuannya baik. Insya Allah tujuannya baik. Cuman kadang-kadang orang-orang kadang suka kurang amanah begitu, Rizky.
2: Beberapa
0: ada.
3: Oknum.
0: Tapi ini soalnya enggak dijelaskan juga sama Pak Sam'ani Intakoris ini gitu. Kalau sebagai penduduk ya udah, asal tujuannya baik, ya kan kita lihat aja. Kalau ternyata nanti emang merusak atau mungkin akarnya destruktif, ya udah nanti kan bupatinya bertanggung jawab, entah dicabut,
2: betul,
0: entah jalannya diperbaiki dan lain-lain gitu, Nur. Yang penting tujuannya baik dulu.
3: Yang penting akarnya bukan akar masalah gitu yang enggak bisa diselesaikan.
0: Betul. Kayak contohnya yang perlu tujuannya baik, adanya rumah dinas di Bogor.
2: Rumah dinas di Bogor.
3: Ya kan maksudnya memudahkan untuk ngontrol lapas.
0: Iya.
2: Oh,
0: gitu.
2: Oh ya,
0: fasilitasnya bagus.
3: Yang
0: kayak apartemen bagus. Itu kan untuk mempermudah karyawan atau staff-staff yang mungkin untuk bekerja di lapas.
2: Apalagi yang dijaga kan kasusnya berat.
0: Iya, betul.
2: Berat
3: dari penanaman dan penghijauan bisa ke lapas tuh jauh loh menurut
0: bagus.
3: Aku tuh ceritanya.
0: Iya, supaya enggak kecapean, biar enggak telat ke lapasnya.
3: Iya.
0: Sampai supaya rileks tidurnya, istirahatnya, makanya disediakan minuman
2: energi
3: ya,
0: berat ini mah
3: rosso.

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, @ di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: sedang mendengarkan
1: Isuara
0: Suara Warga Indonesia.
2: Siapa kita?
3: Indonesia.
4: Ah, udah siap nih suara. Nonton yuk ke GBK ntar sore yuk.
3: Bola ya?
4: Iya.
3: Aduh.
4: Ah, di rumah aja deh biar ada tayangan ulangnya deh. Ada replay kalau gol.
3: Manis gitu ya. Yaudah ya. Sampai ketemu lagi sahabat suara ya.
4: Eh, gak bisa. Aku udah ada berita.
3: Udah ada berita?
4: Sekarang closingnya harus punya berita.
3: Idi-idi.
4: Gue berita udah.
3: Idi-idi ya Allah.
4: Gue udah. Berita yang baru dong, update.
5: Berita gue adalah satu.
4: Apa?
5: Toko batiknya Hamzah yang di Jogja kebakaran tadi malam.
4: Aduh. Itu kan batik senior tuh.
5: Iya. Kalau
4: legend tuh.
5: Tahu.
3: Aku juga punya
4: Angus
3: berita.
5: Dikabarkan hangus semua.
4: Habis.
5: Gue dulu.
4: Astagfirullahaladzim.
3: Aku dulu.
5: Jadi, kebakaran itu, ini berita 3 jam yang lalu. Di dini hari sekitar pukul-pukulin,
4: gue pukul loh.
3: Aduh, salah.
5: Dihubungi kebakaran kota 642.
4: Oh, jam 642 pagi.
5: Jadi masih pagi. Pemadaman itu, kurang lebih 3 jam.
4: Itu mah dibakar kali.
5: Nah. Tapi laporannya itu jam 1.36.
4: Oh.
5: Dini hari.
4: Oke. Bagus beritanya. Sip.
3: Cakep.
6: Boleh.
4: Siapa dulu?
6: Gua ada.
4: Apa?
6: Gua ada. Ini adalah salah satu kejahatan yang merugikan orang banyak. Jadi ada aki yang jadi bagian dari sistem peralatan pemantauan aktivitas Gunung Krakatau.
4: Mm-hmm.
6: Itu dimaling.
3: Bagaimana?
6: Akinya dimaling. Ketahuannya gara-gara CCTV-nya enggak aktif, pas lagi dicek akinya enggak ada.
4: Ya Allah.
6: Dimaling, Pak.
4: Di mana tuh otaknya yang asli. Maling astagfirullahaladzim.
3: Kenapa bisa begitu?
6: Iya, enggak tahu. Ntar malingnya kita tanya ya. Nanti kita telepon maling.
4: Maling kok aki? Maling tuh uang triliunan tuh. Maling tuh MM-an.
3: Itu song banget sih.
4: Maling kok aki?
6: Iya,
3: tapi akinya nggak ada.
4: Ternyata yang maling aki itu nini pak.
6: Nggak, itu aki.
4: Karena nyari pasangan. Bagus pasangannya. Berita bagus. Mudah-mudahan ntar diganti aki sama yang
6: lebih. Mudah-mudahan minimal yang pencuri ini
4: kena lahar nggak?
6: Tangan kirinya kena lahar.
3: Tangan kiri aja.
4: Sebel banget. Itu kan menyangkut kehidupan orang banyak.
6: Asli.
4: Kan itu untuk mendata. Kapan kita harus waspada?
6: Benar.
4: Biar kita tahu statusnya nanti masuk siaga 1, siaga 2 dan lain-lain.
6: Nah,
4: parah tuh.
6: Parah.
4: Ini berita dari Bun.
6: Berita lebih penting.
3: Beritanya tadi kira-kira 5 menit yang lalu kita menggelar sebuah lelang kan?
4: Iya.
3: Di acara ini.
4: Iya.
3: Ada sebuah jaket olahraga yang akan dilelang.
4: Ya.
3: Gak jadi karena ternyata penjualnya merasa jaketnya masih bermanfaat.
4: Kurang ya?
6: Apa sini?
4: Kurangnya beritanya enggak masuk ya.
6: Enggak. Enggak relate gitu.
4: Enggak relate hari kehidupan hari-hari udah gitu
6: berguna,
4: kayak
6: gitu.
4: Enggak berguna gitu. Maksudnya kurang kayak penting juga.
6: Percuma gitu.
4: Oke,
5: berarti kayak pribadi deh.
4: Pribadi itu personal. Berarti harus ada hukuman ya?
6: Iya.
3: Ya udah saya ganti deh.
4: Iya,
3: saya
4: boleh.
3: Ganti boleh enggak? Boleh enggak ganti berita?
4: Boleh, beritanya apa coba? Sampai enggak bagus lagi, kamu kena hukuman ya.
3: Oke. Jadi ini mengenai vasektomi. Bisa mengganggu fungsi seksual pria.
6: Vasektomi
4: apa sih?
6: Apa?
4: Oh ini
3: Diputus.
4: Jadi kan ya, KB untuk versi cowok.
3: Gitu.
4: Diputus. Terus kenapa akan mengganggu?
3: Iya. Sedang dibincangkan apakah bisa mengganggu fungsi seksual pria atau enggak.
6: Oh gitu. Apa? Masih dipertanyakan.
4: Ya. Ah kurang valid. Kembali kalau gitu informasinya kurang.
3: Salah lagi.
4: Kayak masih bertanya.
3: Saya coba lagi yang lain boleh enggak?
4: Kurang ya.
3: Yang lain lagi saya boleh enggak?
6: Terakhir ya. Apa yang seru juga.
3: Iya.
5: Berarti 3 kali olahraganya hukumannya.
3: Oke.
6: Enggak. Hukumannya
3: apa
6: naik
3: itu?
6: Motor di belakang truk ayam.
5: Muam-muam tuh.
6: 2 jam aja.
3: Ah, susah ayo banget sih.
4: Hukumannya nanti kamu pulang. Kenapa sama aku, sih? Kamu duduk di bagasi ya.
6: Ah, iya boleh.
3: Ah, itu dia. Duduknya di bagasi.
4: Iya.
3: Lah kita ngeringkuk dong berarti.
4: Iya. Sampai rumah ya.
3: Tim SAR berhasil evakuasi 4 jenazah korban kapal Virgo dengan menyelam ke dasar laut.
6: Ah ini mah udah dari kemarin. Bagus sih, berita bagus.
3: Cek, Cek. Gue baca tadi.
4: Udah lama ya. Oke. Okay. Hukumannya adalah kamu ngasih duit buat Om Indra, Om Buluk. Hari ini 55.000. Buat aku, kamu cukup pulang. Duduknya di
6: bagasi.
4: Oke, deal.
5: Deal.
4: Oke, okay, diserah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Kita ketemu lagi besok Sobat Suara. Terima kasih sudah menemani Kinos Gina dari jam 7 tadi pagi. Kita ketemu lagi besok seru-seruan dari jam 7. Jangan kemana-mana dan pantengin terus isuara.network dan juga 101,4 FM hanya di Suara Seru.
3: Aku masih punya berita lagi.
4: Ah, gak penting.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan
1: lo. Suara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
4: Coba pakai lem Raja Wali.
3: Wah, langsung nempel.
4: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Mana nih Mas Do?
3: Tapi sorry.
4: Sorry kali. Sorry ya telat.
3: Gimana semangat kan?
5: Siap?
2: Ya,
3: datang. Dua hari?
2: Oh.

0: 冒険家。
1: 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat!

bedanya kalau saya jalan kaki tuh ya. Dari MRT ke MRT. Selamat pagi menjelang siang, Dodo Harahap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan nemenin kamu sampai jam 2 siang. Ada

0: di Pesta Pora. Malik and the Essentials, Rhyme Laude, Juicy Lucy siap dimainkan setelah Marcelo Tahitu. Gadisku, Dodo harap nemenin kamu live di 9 kota dan juga web streaming isuaranetwork.com/streaming. Live TikToknya kalau mau ngeliat saya kerja ya, ya silakan di @isuara.network.
1: Seru lagu keren musik Indonesia.
2: One day I saw this girl.

Malik and the Essentials, pilihanku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru saja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan, jam 11 sampai jam 2 siang. Bagaimana hari minggunya sahabat suara? Hari minggu aku ada sedikit keanehan karena jam 12 malam di hari Sabtunya pengen banget makan yang manis-manis. Akhirnya mesen apa? Mesen yang namanya pisang nugget lumer coklat. Aduh, gak tahu namanya apa, tapi pisang nugget coklat. Itu enak banget. Tapi ya kan udah malam ya, jadi makannya tuh cuma satu aja dulu. Disisain lah ya beberapa personilnya, masukin kulkas. Besoknya kita beli tuh ice americano hari Minggu pagi. Wah, cerah sekali. Ini sangat hari yang indah. Oh, masih ada pisang nugget coklat. Kita keluarin dari kulkas. Pas dimakan, keras.

Hour lagi dengerin Iswara minta Sal Priyadi. Kita mainin langsung, ini dia Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Wow, selamat datang di pernikahan ya. Bukan-bukan. Megah banget ya intronya ya. Dodo Harahap nemenin kamu di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok @iswara.network, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

teman-teman yang ingin ngajak saya ke Singapura, mungkin nanti ya, karena harganya 1 dolar Singapura lagi dar-der-dor banget. Tapi menyapa warga Singapura yang mendengarkan Iswara, apa kabar? Ari Lestari, Singapura hadir, hai. Kan saya nanya, gimana? Panas gak di sana? Enggak katanya, soalnya semalam hujan seharian. Singapura, hujan, belum pernah tuh saya ya. Auranya kayak Pantai Indah Kapuk ya, gerah terus.

turun hujan ya untuk Indonesia. Hadir sekarang ini The Rain dengan Semoga Dia Bahagia. Pas, bisa pas kayak gitu ya. Ada juga Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya.

Jadi pengen pisang juga. Makanan olahan pisang tuh the best ya. Dua lagu ini, The Rain dan juga Mawar Deyong, siap dimainkan setelah Naikila main-main gue di Iswara, Suara Warga Indonesia. Oh, kalau kata teman saya, ingat ya, gak semua dandanannya bisa kayak Naikila. Sadis mulutnya ya. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang.

nomor satu dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping. Amrinita menjadi ganda campuran Indonesia pertama mencapai final Asian Games setelah Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir pada edisi 2014. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Wahana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat makan siang. Sudah jam 12 siang. Dan tadi tuh sempat mau ngebahas apa, lupa kan, gak dicatat. Seputar makanan siang. Jadi yang pasti sahabat suara, jangan lupa makan siang, nikmati benar-benar setiap kunyahannya. Dodo Harahap, putaran

berdua. Lalu juga ada Marcel denganmu. Setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu. Nemenin makan siang juga. Asik. Jualan kali ya gue.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara yang ada di Surabaya. Bagaimana siang harinya? Gerah. Tapi semoga untuk yang di Bandung, kalau kata Cici Glenka ya, hujan terus. Ih, cakep banget.
1: Melati, maafkan aku lagi.
0: Aduh, udah siap belum lagu ini muncul? Ini ada Dewa 19 dengan Satu Hati Kita Semestinya, siap dimainkan setelah yang ini juga.

disuka sama Fitrian, Dewa 19, Satu Hati Kita Semestinya. Ini kalau dengar lagu ini ya, perasaan tuh kayak kembali ke era ketika masih dengerinnya di tape recorder, kaset, terus juga harus bassnya harus kencang. Jojo. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia bareng.

kau jauh. Kamu tim 5 minutes yang mana nih, yang masih sarungan? Usia gak apa-apa dong, itu hanyalah angka. Tapi masih bisa makan apapun, itu adalah langka ya. Dodo Harahap masih menemani sahabat suara sampai jam 2 siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Jangan lupa mainkan juga dong 0816-114-1014, live TikTok at iswara.network, dan juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Full music, full AC pokoknya ya. Sampai jam 2 siang nanti.

0: Cangkuk, Bias, di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, lalu juga Surabaya, Surabaya, Indonesia. 10 lagu sudah selesai dimainkan. Makan siangnya masih harus lanjut. Kalau belum makan siang, silakan makan siang, sahabat suara ya. Next, ada Adera dengan Lebih Indah. Dodo harap masih menemani kamu di
1: Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gua sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget dulu. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lutbert lu tuh. Yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masih menjadi teman kamu satu jam terakhir. Live TikTok juga di @iswara.network dan juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Makan siang apa sahabat suara? Kalau Reza terus juga sahabat suara yang lainnya juga bilang warteg itu adalah kunci, Dok. Tapi saya baru tahu nih sahabat suara, asal usul warteg sekarang ini sebagai penyelamat perut di siang hari bahkan malam hari untuk anak kosan dan juga anak kantoran. Padahal awalnya ya sahabat suara ya, jadi tuh warteg ini sebenarnya tuh menjamur ketika tahun 1950-an sampai 1960-an di mana Jakarta lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Dan gelombang urbanisasi dari daerah termasuk dari Tegal, Jawa Tengah ini besar banget. Banyak warga Tegal yang merantau ke Jakarta untuk menjadi pekerja kasar atau tukang bangunan. Nah, ternyata uniknya nih sahabat suara, keluarga para pekerja ini kemudian berinisiatif mendirikan warung makan sederhana di sekitar lokasi proyek untuk menyediakan makanan murah, mengenyangkan, dan sesuai dengan kantong para tukang bangunan. Tujuannya cuma satu, menyediakan makanan murah, mengenyangkan, dan sesuai dengan kantong para pekerja kasar. Jadi warteg punya identitas visual yang kuat banget. Pasti sahabat suara sering lihat kalau warteg ini di catnya tuh jentrong banget, bahasanya pasti mencolok banget warnanya ya, dengan dua pintu kanan kiri. Ternyata desain ini ada sejarahnya. Pintu ganda kanan kiri ini dibuat untuk memudahkan akses keluar masuk pelanggan yang biasanya sangat ramai dan berdesakan di jam makan siang proyek. Sekarang kok jadi berdesakannya di dekat

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang baru aja beli makan siang, sama dong, tos dulu ya. Saya juga baru beli makan siang, 4 lagu lari ke bawah. Kalau yang di live TikTok ngeliat saya sih, ngeliat ya Laura larinya kayak gimana. Laura lari, hadir bahasanya, lari-lariannya saya kayak gimana ya. Kita makan bareng.

0: lari, lari, nyanyi. Wah, udah harus makan siang ini, Dodo Harahap ya. Coklat dengan luka lama, silakan sahabat suara nyanyi bareng.
1: Udah siap belum?
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama. Ada juga Nona dengan rollerblade. Oke, okay, saya udah harus makan. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Rizky Febian dan Ziva Magnolia dengan Terlukis.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Esa Aulia Putri, Phantom Kasmaran, udah lama banget gak nyanyi lagu itu ya. Kita cek ya, aku cek dulu ya. Tapi ngomongin makan siang, tadi kan janjinya 3 lagu lewat ini nih ya. Nona Coklat, Rizky Febian, Ziva Magnolia, mau colongan makan, gak bisa sahabat suara. Buat saya makan tuh gak bisa selap-selip. Karena harus selesai dikunyah pelan-pelan. Karena sempat aneh juga ada yang namanya istilah power lunch. Power lunch itu makan sebentar tapi berkualitas. Ya enggak, makan siang tuh ya harus makan siang pelan-pelan ya enggak sih? Jadi enggak bisa sambil meeting, enggak bisa sambil ngerjain sesuatu, mending tara dulu. Tapi problematik juga ya, takutnya nanti malah yang ada kesehatannya menjadi korban kayak asam lambung atau sakit perut atau masuk angin. Kalau kamu tipikal yang mana sahabat suara? Makan siang harus benar-benar ada waktunya atau ada tuh yang namanya istilah power lunch. Makan siang di power-powerin. Alias disempet-sempetin. Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan di suara.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kata Esa, ini salah satu, kata Uci, ini salah satu lagu FTV. Kata Uci, judulnya Cintaku Kepentok Abang Bubur Ganteng. Enggak dong, bukan dong. Cintaku Berakhir di Jalur Buntu, mentok. Nanti lanjut lagi ya. Sesaat lagi balik lagi dengan Reality Club, Anything You Want.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Pagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Oh, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal soso.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
2: Itulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu, atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Oh ya bener, pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Primadona Adhikara menjadi lagu terakhir di Nongkrong Bareng. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara, dan kalau belum makan siang, makan. Karena saya juga baru sadar, kemarin terakhir makan itu jam 7 malam. Dan kalau udah masuk siaran kan udah males ya buat makan ya, karena repot. Akhirnya baru sadar, ternyata resmi jam 2 ini tank 19 jam gak makan. Makanya belepotan ngomongnya. So ya, yeah, jangan lupa makan siang sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Rabu insya Allah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Haraha pamit, selamat lanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton di live TikTok at iswara.network, dan juga mendengarkan di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.